KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jangan lupa teman berdua untuk melakukan persiapan maksimal di pagi hari ini biar segala kerjaan kamu juga bisa maksimal nantinya di sepanjang hari ini ya. Walaupun kita juga bisa menyaksikan cuaca yang terik banget di pagi ini, kita nggak tahu di siang hari nanti bakalan sederes apa hujannya, atau mungkin bisa jadi bakalan lebih panas dari pagi hari ini gitu ya teman berdua. Makanya mau diingetin juga segala hal yang bakalan kamu siapin, payung sebelum hujan, mantel hujan buat yang mau motoran, dan biar kamu juga tetap all out di bawah terik sinar matahari nanti. Teman pro 2 ingat untuk selalu bawa sunscreen dan pakai, bahkan reapply juga di setiap 2 jam sekali ya, biar kamu juga bisa tetap terjaga kulitnya, bisa tetap sehat dan gak burn out juga. Dan ini juga bakal jadi reminder karena beberapa waktu ke depan sesuai informasi BMKG, kita juga masih bakal merasakan panas yang cukup ekstrim teman pro 2. Karena jadi reminder juga untuk beberapa wilayah, terlebih khusus untuk titik-titik tertentu, kayaknya hampir semua wilayah Sulawesi Utara deh, diingetin untuk tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap cuaca panas yang bakal menyengat banget gitu ya teman pro 2. Tapi ternyata ini juga jadi salah satu hal yang cukup bikin struggling banyak banget orang di belahan dunia. Karena cuaca ekstrim gak cuma Sulawesi Utara yang ngerasain, gak cuma Indonesia, gak cuma benua Eropa, Prancis dan lain sebagainya. Tetapi juga hal ini berdampak sampai ke Cina, teman pro 2. Karena informasi ini juga langsung kita dapetin langsung dari pihak NMIX yang katanya juga bakal menggelar konser di sana, tetapi juga mau nggak mau harus menunda konser tersebut karena dijadwalkan berlangsung di Kaohsiung pada tanggal 11 Juli dan harus melakukan penundaan karena topan babi yang terjadi di sana nih teman berdua, yang cukup serem juga karena JYP Entertainment baru-baru ini mengumumkan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi kepada penggemar di tanggal 10 Juli yang lalu, yang mana juga keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan juga tim artis yang mendampingi NMIX sendiri gitu ya. Bahkan untuk hari pertama konser yang semula dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Juli kini dipindahkan menjadi tanggal 13 Juli 2026. Sementara itu untuk lokasi konser tetap tidak mengalami perubahan walaupun jadwal pertunjukan harus disesuaikan akibat cuaca buruk gitu ya. Bahkan JYP Entertainment juga menyampaikan permohonan maaf tentunya kepada seluruh penggemar yang telah menantikan pertunjukan tersebut sejak lama. Dan agensi juga turut mengucapkan terima kasih atas pengertian dari seluruh penggemar terhadap perubahan jadwal tersebut. Karena ya lagi-lagi diprioritaskan keselamatan gak cuma dari artisnya sendiri tetapi juga seluruh penggemar yang bakalan datang gitu ya. Dan sebagai gantinya juga konser pengganti di tanggal 13 Juli akan diawali dengan sesi soundcheck bagi pemegang tiket VIP. Dan setelah itu, pertunjukan utama dijadwalkan mulai pada pukul 19.00 waktu setempat gitu ya, sesuai dengan jadwal terbaru. Semoga cuaca di sana kembali kondusif ya teman berdua, biar semua penggemar yang ada di sana juga yang bela-belain ke Kaohsiung, atau mungkin kamu yang dari Indonesia rela-rela untuk terbang ke Cina untuk menikmati konsernya NMIX ya, semoga cuacanya kembali kondusif dan juga suportif untuk nemenin kalian semua nontonin konser. Kalau kita mah yang gak kebagian tiket konser, kita seru-seruan singalong bareng sama NMIX-nya di Pro 2 FM aja gak sih teman Pro 2?

0: Flash Info.
1: Sahabat Rahayu, tahu nggak sih bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernapasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, semangat pagi buat kalian semua yang sedang menikmati segala aktivitas dan juga perjalanan di pagi hari ini di beberapa titik tertentu di Sulawesi Utara, yang lagi dengerin dari 97.7 MHz di radio monitornya kamu, yang lagi dengerin pakai aplikasi streaming RRI Digital, atau mungkin kamu yang lagi dengerin nontonin kita di live TikTok. Selamat pagi dan happy Monday buat kalian semua yang mungkin di pagi hari ini lagi diperhadapkan dengan kemacetan-kemacetan, yang masih pagi udah numpuk aja deadline di meja kerja. Yuk semangat teman Pro 2, karena hari bakal nemenin kalian semua sampai jam 10, terlebih khusus buat kalian semua yang sedang menikmati segala aktivitas di pagi hari ini yang cerah pol. Kayaknya segala aktivitas kita bakalan disupport bagus sama cuaca gitu ya teman Pro 2, tapi kita gak tahu di siang hari nanti bakalan kayak apa kepastiannya, bakal kita bagiin langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara, sambil kita juga nemenin kalian semua di pagi hari ini dengan informasi-informasi terupdate yang bakal nemenin semua teman Pro 2 juga, terlebih khusus di momen-momen back to school yang kayaknya juga lagi jadi momen berharga juga, terlebih khusus untuk mama muda, papa muda di luar sana yang menghantarkan anak-anaknya di hari pertama bersekolah, ya kan? Kayak bangga banget, tapi kayak di sisi lain juga terharu gitu, dan benar-benar dibikin semix feeling itu. Tapi yang paling pasti ini terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya juga mengawali hari ini dengan masa pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS. Ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya wajib untuk diketahui gitu ya teman Pro 2, karena kita bakal ngebahas selengkapnya langsung dari Pro 2 FM Manado. Tetapi juga kita bakalan keep, kita singlong dulu bareng sama beberapa hit single, sambil kamu boleh kasih tahu kira-kira pengalaman MPLS, atau mungkin legenda lagi masa beberapa tahun yang lalu tuh, istilahnya masih masa orientasi sekolah gitu ya teman Pro 2. Hal-hal yang cukup unik bisa kamu bagiin sambil request lagu-lagu terupdate. Arya tungguin sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2. Jadi yang paling pasti jangan sampai ketinggalan aja. Yuk kita singlong dulu bareng sama Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jalanan udah tidak sepadat beberapa jam yang lalu gitu ya, karena hampir sebagian besar anak-anak sekolahan udah tiba di sekolah mereka masing-masing. Yang paling pasti jangan tiba di sekolah orang lain. Udah siap banget untuk mengerjakan segala sesuatu di hari pertama sekolah nih teman Perdo, karena momen back to school tuh jadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan, gak cuma dari anak-anak murid-muridnya sendiri tetapi juga orang-orang tuanya gitu ya teman Perdo, karena ketika mereka juga masih harus melakukan beberapa hal dalam hal ini juga bisa dibilang pengenalan akan lingkungan, dan ini juga jadi salah satu tradisi yang tentunya juga diberlakukan di semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia untuk melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS, yang basically ini juga kegiatan orientasi gitu ya yang diselenggarakan pihak sekolah untuk siswa-siswi baru sebelum memulai proses belajar mengajar, yang mana juga program ini punya tujuan untuk membantu nih si siswa dan juga siswi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah serta mengenalkan berbagai informasi penting, bahkan seperti tata tertib juga, sistem evaluasi, bahkan dengan fasilitas yang tersedia. Jadi di masa MPLS ini para siswa dan juga siswi ini bakal diperbiasakan untuk diperkenalkan dengan guru-guru yang ada, pengurus OSIS ya biasanya di SMP dan juga SMA. Terus udah gitu juga staff seperti penjaga kantin juga, petugas keamanan tuh benar-benar semua diperkenalkan biar kayak mereka bisa tahu gitu lingkungan sekolah, lingkungan di mana mereka menimba ilmu. Bahkan ragam kegiatan yang dilakukan juga meliputi pengenalan materi-materi sosial juga, ada aktivitas outbound juga di dalamnya, sampai dengan kompetisi olahraga antar kelas. Jadi kayak seminggu, dua minggu pertama tuh bisa dibilang masa-masa keemasan gitu ya, kita mencari teman-teman, terus udah gitu juga kita kayak tur ke sekolah ya teman Pro 2 istilahnya, yang paling pasti ini juga jadi salah satu momen yang paling berharga di mana kita juga bakal mendapatkan kesan pertama di masa sekolah nih teman Pro 2. Yang mana perlu diketahui juga kalau kita breakdown lagi ini teman Pro 2, MPLS ini kan diterapkan mulai dari tahun 2016 yang katanya menggantikan kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai masa orientasi siswa alias MOS. Kayaknya untuk yang masih relate dengan istilah masa orientasi siswa udah ketawa nih, umur berapa aja? Karena sebelum berganti nama nih teman Pro 2, perlu diketahui MOS banyak banget yang kritik-kritik ngasih masukan juga yang katanya sering diwarnai dengan tindakan perpeloncoan di dalamnya dan kekerasan dari siswa senior terhadap siswi baru, yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang nge-trigger gitu ya terjadinya perubahan dari MOS ke MPLS. Tapi banyaknya laporan dan juga keluhan terhadap kritik dan praktik ini tidak bisa dibendung juga, dan akhirnya MOS juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan reformasi melalui penerbitan Permendikbud nomor 18 tahun 2016, yang mana regulasi ini menjadi dasar penggantian MOS dengan MPLS agar katanya kegiatan pengenalan sekolah menjadi lebih edukatif dan bebas dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Dan FYI aja nih teman Pro 2, MOS tuh jadi salah satu hal yang benar-benar bersejarah itu karena MOS sendiri telah berlangsung lama banget, bahkan udah diterapkan sejak era kolonial di Stovia. Jadi sekitar tahun 1898 tuh emang benar-benar udah selama itu sampai dengan 1927. Kala itu tuh bisa dibilang kegiatan ini dikenal dengan istilah ungraining atau yang berarti menghilangkan kehijauan, yang mana sebagai simbol pendewasaan bagi siswa baru katanya teman Pro 2. Tapi pada awalnya MOS punya tujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah dan juga mengembangkan kreativitas dengan peran dominan dari siswa senior. Namun sejak 1950-an MOS diwajibkan dan disayangkan seringkali disertai dengan tindakan kekerasan senioritas seperti pemaksaan, penggunaan atribut aneh dan lain sebagainya, yang mana tradisi ini katanya juga terus berkembang dan diwariskan sampai dengan 1960-an. Kalau gak salah juga di era-era 2011-an ke atas tuh masih sempat gitu ya teman Bro 2 dipakein atribut-atribut aneh, dikuncir sesuai dengan tanggal lahir lah dan lain sebagainya. Macam-macam deh pokoknya teman Bro 2. Tetapi yang paling pasti itu tuh balik lagi gitu ya, jadi salah satu hal yang paling berkesan di masa sekolahan. Mungkin cerita-cerita berkesan kayak ini bakalan relate-relate terlebih khusus buat Nurani yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Winangun. Katanya kalau ngomongin soal
masa paling berkesan waktu sekolah, apalagi soal MOS gitu ya. Kelihatannya sih yang paling diingat sampai sekarang bisa pacaran sama senior ya, walaupun emang gak berlangsung lama tapi cukup bikin masa-masa sekolah berkesan. Iya sih berkesan. Tapi akhirnya gak berkesan juga kan, karena harus sad ending. Tapi yang paling pasti di semua masanya tuh benar-benar bisa dibilang jadi salah satu hal yang paling bikin kita pengen balik lagi ke masa-masa sekolahan dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti, tetap semangat buat kalian semua yang di jam segini udah tiba di sekolah masing-masing, untuk semua murid-murid, guru-guru yang lagi dengerin Pro 2 FM juga, karena ada yang mau kasih salam juga untuk semua guru-guru dan staff yang ada di SMA Negeri 1 Manado, karena lagi dengerin Pro 2 FM Manado, gokil. Kayaknya di hari pertama sekolah masih lowong-lowong juga ya kan, tapi santai-santai dulu sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
3: Hours, Kids Music Station.

Masih ngomongin soal serba-serbi hari pertama sekolah. Kayaknya yang sibuk tuh gak cuma anak-anak gitu, teman berdua. Gak cuma murid-murid yang harus menyiapkan beberapa hal kayak buku-buku yang harus diperlengkapi. Ya walaupun emang seharusnya dari kemarin gitu ya. Tapi kayaknya ini berbeda mungkin vibes-nya buat anak-anak yang bisa dibilang memasuki tahun ajaran baru sama memasuki seragam baru. Karena katanya ini juga jadi salah satu hal yang cukup menuai banyak banget perbedaan mulai dari persiapan anak-anak itu sendiri. Dan tentunya mental gitu ya teman-teman berdua, makanya penting untuk didampingi sama orang tua tercinta dan juga perwalian. Tapi yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya cukup dipertimbangkan juga ketika kamu harus melakukan beberapa kerjaan di tempat kerja dan mikirin juga gimana anak di hari pertama sekolah, ada yang nganterin ataupun tidak gitu ya. Tapi ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya bakalan aman-aman aja kalau misalnya kamu ASN DKI Jakarta. Karena nih katanya pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran nih teman berdua mengenai izin mengantar anak sekolah pada hari pertama sekolah, yang mana para pegawai dan juga ASN katanya diberikan izin untuk mengantar anak sampai dengan pukul 12.00. Jadi sebelum jam makan siang ya udah harus selesai. Jadi surat edaran ini dikeluarkan juga di Jakarta pada hari Jumat tanggal 10 Juli yang menindaklanjuti juga edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga nomor 17 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, teman berdua. Jadi lagi-lagi dalam poin A surat edaran tersebut, pemberian izin memulai kerja setelah mengantar anak ke sekolah pada hari Senin, Selasa, atau Rabu sesuai dengan hari masuk pertama sekolah masing-masing bisa disesuaikan juga. Tetapi para pegawai dan juga ASN yang hendak mengantar anak saat hari pertama masuk sekolah harus mengajukan izin terlebih dahulu. Izin diajukan secara tertulis kepada atasan langsung dan dilaporkan kepada pejabat pengelola kepegawaian. Jadi laporan ini disampaikan dengan melampirkan foto yang menampilkan wajah atau badan secara jelas melalui aplikasi yang menampilkan informasi tempat, lokasi, dan waktu yang sebenarnya terjadi atau mungkin istilahnya real time gitu ya teman berdua. Jadi harus disertakan dengan bukti juga. Tapi ya lagi-lagi gak apa-apa banget gitu ya, karena diberikan izin dan juga dispensasi untuk melihat kesan pertama anak, harus menyaksikan segala hal di lingkungan yang baru juga. Ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya gak pengen dilewatkan juga sebagai orang tua gitu. Tapi yang paling pasti ini juga jadi salah satu angin segar dan tentunya jadi hal yang gak semua provinsi bisa ngerasain gitu ya teman berdua. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja kalau misalnya kamu juga emang harus benar-benar diburu-buru sama waktu dan kejar-kejaran juga sama absen masuk, terus udah gitu juga nganter anak sekolah, yang mana ini juga bakalan jadi rutinitas selama beberapa tahun ke depan juga gitu ya. Jadi udah harus bisa menyesuaikan diri aja. Dan tentunya di tengah-tengah kepadatan lalu lintas kota Manado yang kayaknya juga padat-padat lancar aja sih, tidak sehektik kota Jakarta ya kan. Jadi kita masih bisa imbangi dengan segala aktivitas dan juga kerjaan yang bakalan kita lakukan teman berdua. Dan hal ini juga bakal bikin kamu makin bersemangat ya tentunya, ditambah dengan lagu-lagu yang kamu suka yang bakalan Arya puterin sebagai closingan juga karena udah mau jam 9 pagi. Tapi yang paling pasti Arya masih bakal balik lagi dan masih ada beberapa informasi yang udah disiapin sama Mimin Pro 2, makanya jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. 24 hours kids music station.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Setiap hari,
6: setiap saat,
5: dengerin Pro 2 FM Manado,
6: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 7.7 Produ FM, teman terbaik kamu di pagi hari ini yang cerah banget. Tentunya kita masih bakal ngasih semangat juga buat semua teman Produ, selain dari lagu-lagu yang udah berhasil kita puterin, dan ngasih semangat juga ke kalian semua yang tadi juga memori baik dari Shiloh on 7 jadi penanda kalau misalnya Produ Hitlist di pagi hari ini udah selesai ya teman Produ. Kamu boleh lanjut tapi nanti di waktunya santai siang. Kalau sekarang Arya masih bakal nemenin kalian semua dengan kepastian yang tentunya bakal bikin kamu juga tetap bersemangat ngejalanin semua aktivitas di sepanjang hari ini. Di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, setidaknya kamu juga tahu gitu ya teman Produ, perkiraan cuaca yang bakalan kita nikmati di sepanjang hari ini sesuai dengan informasi yang udah dibagiin sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara yang dirilis kemarin hari. Tapi yang paling pasti di hari ini kita bakal ngasih kepastian juga buat kalian semua. Jadi without any further ado, kencengin dikit volume suara kamu dari radio monitornya ataupun yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital, karena langsung kita bakal membagiin spesial buat semua teman Produ informasi cuaca di Kota Manado dan sekitarnya di hari ini, Senin 13 Juli tahun 2026.
1: Info cuaca hari ini.
0: What's up, buat semua warga Kota Manado dan sekitarnya yang bakal menikmati segala aktivitas di sepanjang hari ini. Kayaknya kamu bakalan benar-benar disupport bagus sama cuaca nih teman Produ. Karena mengawali hari dengan pagi yang cerah, siangnya juga katanya bakalan cerah banget. Tapi nanti menjelang sore hari bakalan ada cerah berawan yang nemenin kita semua sampai dengan malam hari dengan rata-rata suhu di Kota Manado, yaitu di angka 22 sampai 32 derajat Celcius. Dan gak cuma Kota Manado, ternyata Kota Bitung juga ngalamin hal yang sama ya teman Produ. Kota Bitung dan juga beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara seperti Air Madidi dan sekitarnya, yang walaupun didominasi sama cerah berawan, tapi sepanjang hari ini dipastikan gak akan ada hujan. Tetapi rata-rata suhu yang bakalan standby katanya di angka 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Terlebih khusus buat semua teman Produ yang mungkin bakal melakukan aktivitas di Kota Manado, Kota Tomohon maksudnya, dan juga beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa seperti Tondano, Langoan, Kawangkoan, dan sekitarnya lah ya. Tapi yang paling pasti semua hal harus kamu siapin aja lah teman Produ, karena bakalan ada awan dengan intensitas yang cukup tebal nemenin warga Kota Tomohon dan juga semua yang beraktivitas di Kabupaten Minahasa sampai dengan menjelang sore hari nanti. Ya walaupun emang tidak dipastikan akan ada hujan, tetap aja kita harus tetap maksimal di segala persiapan kita ya teman Produ, karena suhunya di Minahasa dan juga Tomohon bakalan standby di angka 19 sampai 30 derajat Celcius. Last but not least, buat semua yang standby di Kabupaten Minahasa Tenggara dan yang kemarin hari melakukan pengucapan syukur, Minahasa Selatan gimana suaranya? Karena sesuai dengan perkiraan cuaca BMKG, katanya sih di Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara mengawali hari dengan awan yang cukup tebal gitu ya, gonta-ganti juga sama cerahnya matahari. Tapi yang paling pasti, ini juga jadi reminder ke semua teman Produ, karena akan ada hujan dengan intensitas ringan yang ngeguyur kabupaten deng. Kabupaten Minsel dan juga Mitra. Ya paling tidak walaupun tidak berangsur lama, kalian harus tetap mempersiapkan payung aja gitu ya. Terlebih khusus buat yang bakal berkendara dengan motor, pastikan di bagasi motor kamu udah keisi sama jaket hujan, dan pastiin jaket hujannya jangan sampai sobek. Karena kalau sobek sama aja bohongnya sih. Tapi yang paling pasti tetap fokus aja di tengah-tengah aktivitas yang kalian semua lakukan, dan tetap fokus berkendara. Apapun yang bakalan kalian tempuh, jarak sejauh apapun, yang paling pasti tetap utamakan keselamatan kamu dan juga pengendara lain. Dan biar makin fokus, yuk dengerin terus 97.7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Produ FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: juga bisa ngebantu kamu menjaga konsentrasi dalam bekerja dan juga biar kamu tetap fokus ya kan, biar semuanya bisa selesai dengan tepat waktu dan kamu juga tidak melewatkan hal-hal kecil yang tentunya juga bakalan penting menunjang kinerja dan juga profesionalitas kamu ketika bekerja. Ingat, kamu juga bisa mendapatkan semua hal dalam satu sentuhan aja ya teman Pro 2, dalam satu genggaman kamu bisa tetap konsentrasi dengan segala aktivitas dan juga kerjaan kamu, tapi juga kamu bisa mendapatkan semua yang seru-seru di rri.co.id. Karena FYI aja di rri.co.id menawarkan semua yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2. Updatean-updatean terbaru dari dalam dan juga luar negeri tentunya bisa kalian semua nikmati. Berita soal olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, semuanya, apalagi Piala Dunia 2026. Mudah banget lah ya teman Pro 2, kalian tinggal browsing dan ketik di situ rri.co.id dan kalian bisa langsung mengeksplorasi semua yang seru-seru yang ada di dalamnya. Dan ingat, kalian juga bisa tetap membagikan informasi-informasi terupdate ke platform media sosial yang kamu punya biar semua orang tahu apa aja yang kamu dapetin di rri.co.id. Makanya jangan sampai ketinggalan, yuk baca berita yang kamu suka sekarang juga di www.rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya kali.
1: Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: 24 Hours Hit Music Station.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih pengen seru-seruan lagi bareng sama semua teman Pro 2, nemenin kalian semua sampai maut memisahkan, tetapi apalah daya. Kalau misalnya di saat ini kayaknya kita udah di penghujung untuk sepada ya teman Pro 2, karena mengingat waktu yang udah hampir jam 10 pagi, tapi tenang aja. Kalau misalnya kamu masih pengen seru-seruan dan menikmati semua hal di sepanjang siang hari nanti, tenang aja, karena kamu juga bakal disemangati. Nanti ada Dewi yang nemenin kalian semua di waktunya santai siang sampai jam 3 sore. Ya, semoga aja di pagi hari ini persiapan-persiapan yang kamu lakukan, kerjaan yang udah kamu mulai juga teman Pro 2, bisa bikin kamu tetap bersemangat untuk ngejalanin semua hal di sepanjang hari ini. Karena Ari mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dengerin Pro 2 FM, yang udah seru-seruan bareng sama Arya dari jam 5 subuh tadi, dengerin kita buka siaran juga. Yang paling pasti tetap semangat aja, semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan. Selamat ngelanjutin aktivitas juga buat semua teman Pro 2. Tetap jadi orang yang menebarkan kebaikan dan juga positive vibes dimanapun kalian berada. Dan kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. See you and have a good day.

0: wait, hold up, stop.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Dan 7,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 1 di KLRX Manado, selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin 97,7 MHz atau kamu juga yang lagi streaming via RRI Digital. Apa kabarnya? Hari Senin, hari yang pasti bakalan hektik banget buat siapapun, termasuk buat ibu-ibu muda aka Mamut nih yang lagi nganterin anak pertama kali masuk sekolah gitu ya. Semangat deh buat kalian semua, apalagi di tengah cuaca kota Manado yang lagi panas ini. Aku pasti bisa ngebayangin sih situasi kalian sekarang seperti apa. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang lagi bersiap-siap gitu kan untuk melakukan aktivitasnya. Walaupun gak bener bersiap-siap karena udah mau hampir jam 11 juga, tapi intinya kamu yang lagi disibukkan dengan aktivitas kamu, wajib banget untuk dengerin Pro 2 FM sampai jam 10. Kok 10 sih? Jam 3 sore nanti. Apa sih, belibet banget nih. Yang pasti Dewi bakalan update beberapa informasi terkini dan ngajakin kamu untuk requestan lagu-lagu kesukaan kamu. Jadi yang pengen request mulai dari sekarang bisa banget kasih tahu apa yang pengen kamu dengerin dan apa yang pengen kamu request. Mau salam-salam buat siapapun boleh.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran.
2: Ya.
0: Sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: It's Music Trap Day.

3 nih, rusuk spesial untuk semua teman Pro 2 yang mungkin jam segini udah nyempetin diri buat join di live TikTok kita. Thank you banget buat Ibu Katim aka Kak Maybe yang sekarang lagi nonton pasti deh sambil beraktivitas. Semoga hari ini lancar-lancar aja ya. Sama kayak Sria selalu yang hari ini udah gercep pengen request sumpah matinya last card, nanti bakal diputerin. Yang paling penting adalah untuk kalian semua yang lagi beraktivitas di Kota Manado, hati-hati dengan cuaca hari ini teman Pro 2 ya. Selain juga suhunya bakalan mentereng banget 33 derajat Celcius, BMKG juga udah memberikan gitu ya aba-aba untuk kita semua yang bakal beraktivitas kesana sini. Karena udah pasti kalau cuaca panas kayak gini tuh rentan nama yang namanya heat stroke, terus juga dehidrasi gitu ya. Apalagi kamu yang mungkin gak biasa sama cuaca panas tuh udah pasti bakal kelingan gitu. Jadi bawalah tumbler berisi air putih yang banyak. Terus juga semoga teman Pro 2 bisa beraktivitas dengan lancar, karena menurut BMKG nih sejumlah wilayah di Sulawesi Utara termasuk Kota Manado ini berpotensi dilanda dengan angin kencang ya, persis seperti kemarin. Dan itu tuh juga akan sedikit berisiko buat kamu yang berkendara, apalagi menggunakan kendaraan bermotor roda 2 ya, karena rawan nih kalau digeser angin dikit, waduh mana lagi ngebut ya kan. Jadi usahakan di tengah cuaca yang cukup panas dan cukup berangin ini semuanya tetap bisa berkendara dengan aman ya, beraktivitas dengan baik, dan tetap dengerin Pro 2 FM karena dia nungguin requestan kamu. Nanti bisa WhatsApp aja di 0851 908181 9797, atau teman Pro 2 bisa DM di @pro2manado2-nya pakai angka. Yang mau drop komentarnya juga boleh banget ya. Buat Friska yang katanya hari ini juga pengen request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur, langsung banget diputerin spesial untuk kamu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: This is 97.7 Pro 2.

Ririo Last Card featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Sebenarnya kita sering banget muterin versinya Selena Grace ya. Tapi kalau jujur, kamu lebih suka versi yang mana nih teman pro 2? Mana aja sama-sama galau, liriknya juga sama ya kan? Yang nyanyiin aja beda. Dan untuk kamu yang hari ini pengen request lagu-lagu kesayangan kamu, boleh banget. Tinggal kasih tahu ke Dewi, drop komentar kamu di live TikTok kita. Buat Salsol yang hari ini udah gabung, boleh. Kalau pengen request, pengennya dengerin lagu yang mana. Nah, buat Komandan Zul yang hari ini lagi OTW pengen ngopi jam segini, gila ya. Kalau Sultan mah beda ya, orang lain pada kerja, dia mau santai dulu bareng karyawannya. Semoga hari ini tetap lancar-lancar aja rezekinya. Kalau Kyle kira-kira lagi ngapain nih sambil nonton Pro 2 FM? Buat Sianur juga yang baru aja gabung, silahkan. Kalau pengen request boleh ya. Katanya pengen Goodbye Dren dari Kabar Senja. Aku cek dulu, kalau misalnya masuk bakalan aku puterin ya. Terus ada Juan juga yang hari ini udah join via live TikTok. Terus juga terima kasih buat Echa yang udah DM. Kalau dia sih pengen request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur, tapi tadi udah aku puter. Sepertinya kamu beruntung ya, karena keduluan dan sempat bisa dengerin lagu ini, karena tadi udah ada yang request juga. Buat Hilda ya udah join, selamat pagi, selamat bergabung. Kalau ukuran Manado sih sebenarnya udah menjelang siang hari. Tepatnya udah siang hari sih ya, karena udah jam 11-an. Dan gimana dengan kota kamu? Yang lagi nonton live TikTok kita, bisa share. Kamu nontonnya dari daerah mana aja, nanti bakalan Dewi spill juga ke teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,7 megahertz. Requestan kamu Dewi puterin sampai jam 1 siang nanti. Jadi pelan-pelan aja requestnya, gak usah terburu-buru. Masih ada 2 jam lagi untuk semua teman Pro 2 yang pengen santai, pengen menikmati siang hari di Senin yang hektik ini dengan requestan lagu-lagu kesayangan kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Energy, energy, energy.
6: Hit music, hit music, hit music.
5: Your number one station in your heart.
6: The music, the music.
7: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
8: Produ FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang bareng aku Dewi Purwati. Satu lagu dari Ariana Grande yang mungkin juga sempat bikin kalian semua kemarin tuh waktu single ini pertama kali dirilis ngerasain betapa sakitnya Ariana Grande dengan We Can Be Friends, menghapus masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Sepertinya gak masalah ya, sama kayak pesan dari video klipnya Ariana Grande yang sedalam itu. Yang gak sih, You Found Me. Yang sebenarnya dia pengen request lagu singlenya Ariana Grande yang paling baru ya, tapi maaf banget sepertinya kamu kalah cepat. Justru dia nanyain enaknya semua call apa ini. Wah, dasar anak rantau yang sepertinya merindukan banget perkedel Nike dan jagungnya itu yang sudah pasti endul banget ya. Sebenarnya kalau di Manado jam segini mah udah jam makan siang gak sih? Karena udah jam 11-an lewat gitu ya. Walaupun sih belum mepet-mepet jam makan siang banget, tapi setidaknya kamu udah bisa mikir-mikir enaknya makan siang apa biar jadi energi buat tubuh kamu. Karena aku percaya banget ya, makan sesuai dengan mood atau minimal hal yang masuk ke dalam mulut kamu yang sesuai dengan selera kamu tuh akan membangkitkan energi kamu berlipat-lipat ganda. Tapi ya menurut aku, mau beli apapun, makan apapun, ingat-ingat baik-baik ya. Kalau mau transaksi ini teman pro 2 harus berhati-hati. Kalau yang pakai Kris kayaknya bakalan aman aja, tapi yang suka pakai cash nih ya, mungkin disarankan untuk melihat lebih jeli lagi, soalnya uang palsu nih di kota Manado lagi marak-maraknya. Jadi temuan dugaan peredaran uang palsu di pasar bersahati Manado tuh lagi masif banget teman pro 2 ya. Mengingat sekarang apa-apa mahal, jadi kayak orang-orang juga kalau mau beli jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya uang cash yang beredar gitu ya. Tapi banyak sekali penjual yang merasa dirugikan karena memang pedagang-pedagang di sana menemukan gitu edaran uang palsu. Bahkan sekarang juga ada kafe-kafe yang mengeluhkan hal yang sama. Nah, jadi kayak ngedukasi lagi gak sih aku ini ke kalian semua. Dulu BI pernah mampir nih di Pro 2 FM Manado dan mereka bilang edaran uang palsu itu kayak sulit untuk diprediksi dengan kasat mata. Nah, kalau untuk kamu bertransaksi kan agak susah ya, karena bakalan berganti-ganti orang nih yang belanja misalnya di store kamu, atau kamu yang mungkin juga belanjanya pakai uang cash dikembaliin sama uang cash juga tuh kadang-kadang ya udah ambil aja gitu. Bisa jadi kamu nggak ikut menggunakan uang palsu, jadinya ikut menyebarkan karena kamu juga nggak paham. Jadi mungkin teman pro 2 bisa benar-benar dipraktekkan ini ya. Mungkin yang lagi pegang uang cash coba dilihat ya di dompet masing-masing, karena uang asli itu memiliki kertas yang berserat khusus, terus kerasa lebih kasar dan kaku, jadi memiliki apa ya, perbedaan sebenarnya sama uang-uang yang dianggap palsu. Dan kalau misalnya kita menerapkan 3D, dilihat, diraba, diterawang, pastinya teman pro 2 ingat kan ya caranya gimana. Jadi ngeliatin warna dan desain uang asli itu memiliki warna yang lebih cerah, terus tajam, dan juga gak mudah luntur. Walaupun kayak gak mungkin kita kucek-kucek dalam air kan ya, ngeliatin luntur apa enggak nih. Tapi yang paling penting adalah ngeliatin benang pengamannya, karena uang pecahan tertentu kayak 20 ribu sampai 10 ribuan itu terdapat benang pengaman seperti yang dianyam gitu ya, yang sulit untuk ditiru buat mereka yang mungkin bikin uang palsu kurang pro gitu ya. Cuman ya emang kesulitannya tuh di sini, di benang pengamannya. Kalau kamu susah melihat warna dan desain yang sepertinya sih bakalan mencolok banget kalau misalnya ditiru, itu kayak lebih gampang ditiru daripada benang pengamannya. Terus diraba aja, teksturnya kasar gak sih? Karena lagi-lagi uang asli itu terbuat dari serat kapas, jadi permukaannya bakal terasa kaku dan ada bagian yang kasar, yang itu akan membedakan gitu jenis kertas yang digunakan untuk mencetak uang palsu dan uang yang asli. Kemudian diterawang aja, tanda air ini udah paling jelas, sejelas-jelasnya teman pro 2. Jadi jangan sampai kamu tertipu gitu ya, udah nyari duit susah ya di indis ekonomi yang juga bisa dibilang cukup ruwet, terus kita harus berhadapan dengan uang palsu di dompet kita, kayaknya aduh itu bakal jadi masalah berat gak sih? Iya dong ya. Tapi daripada kamu juga tiba-tiba langsung overthinking gara-gara uang palsu, mending request lagu aja dulu, ngeceknya nanti ya. Karena hari ini Dewi bakal muterin lagu-lagu requestan kalian semua, kayak Kyle yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini Biar Begini buat AO Mansel aja yang lagi ulang tahun katanya ya. Happy birthday, ada-ada juga nih ya yang lagi ulang tahun dikasih lagu galau.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kamu The Ones Coming From Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, diambil di album yang terbaru, spesial untuk semua teman Pro 2 aja yang lagi menikmati hari Senin ini, berasa lagi weekend karena berdansa sambil dengerin Pro 2 FM. Soalnya kalau dengerin lagu ini lagi kayak kamu berada di pinggir pantai, mumpung cuaca Manado nih lagi terang benderang banget, gila. 33 derajat Celcius untuk kota Manado, pastikan kamu tetap terhidrasi sambil request lagu-lagu yang kamu suka. Terima kasih buat Jess yang hari ini udah join, katanya pengen request lagunya Samuel Cipta. Tapi bersabar setelah ini ya. Buat Raka juga yang udah mampir, thank you banget Raka. Makasih udah tetap layarnya, udah follow juga. Jangan lupa yang lainnya bisa share biar semua manusia ya di bumi ini, sampai mereka ya para UFO di luar angkasa sana juga ikutan nonton live TikTok Pro 2 FM Manado sambil nungguin requestan kamu. Kayak Aji yang hari ini udah WhatsApp, katanya sih pengen main-main guenya Nakila, bisa gak sih atau gak digantiin aja yang status palsunya Vidya Aldiano. Thank you. Ada juga Rio yang katanya sih pengen request lagunya Rich Brian, tapi pilihin aja Dewi. Salamnya untuk semua teman-teman yang ada di Manado yang paling aku rindukan. Salam dari aku anak rantau yang sekarang sementara dengerin dari Jepang. Wah, Jepang juga kayaknya sih lagi panas-panasnya belakangan ini ya. Semangat beraktivitas untuk kalian semua yang lagi merantau dimanapun, yang mungkin lagi rindu banget sama kota Manado, sama kayak Raka yang hari ini lagi dengerin dari Gorontalo. Apa kabar? Semoga lagi sehat-sehat ya Raka ya. Kira-kira Raka pengen request lagu apa? Jangan lupa langsung drop aja requestan kamu, oke? Okay? So, gak usah lama-lama, biar kita lanjutin lagi keseruan kita di siang hari ini sambil beraktivitas. This is My Mind Gue dari Nakila. Set and go anywhere. Stay tune di Pro 2 FM Manado.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: That's right.

0: Yang baru di Pro 2 FM kita punya Rich Brian. Kali ini dia tiba-tiba comeback dengan lagu yang cukup dalam, teman Pro 2, sedih pula. Judulnya Tear, yang bisa dibilang sebagai salah satu track dalam album Where Is My Heart yang diluncurin pada 15 Agustus nanti. Jadi sebagai salah satu track untuk memperkenalkan kamu ke album barunya, tiba-tiba kita disuguhin sesuatu yang lebih dalam tuh ngerasa kayak Rich Brian udah makin dewasa nih ceritanya. Lagunya udah mulai dalam-dalam gitu. Dan melalui aransemen yang bernuansa melankolis, terus vokalnya yang emosional banget, lagu ini tuh kayak memperlihatkan eksplorasinya Rich Brian gitu ya, terhadap pengalaman pribadinya, sekaligus juga negesin perkembangan identitas bermusiknya sebagai rapper dan penyanyi. Karena kita tahu sendiri ya, kalau ngomongin soal kisah cintanya Rich Brian itu agak-agak complicated. Karena ya dia apa ya, punya pacar fans, dan juga kayak kemarin dia terkungkung dalam sebuah hubungan yang cukup toksik, walaupun gak bener-bener toksik dalam tanda kutip ada penganiayaan dan bla bla bla ya, gak juga sih, cuma kayak dengerin kisah cintanya Rich Brian, kok bisa ya dia terkungkung dalam hubungan se-complicated itu. Dan mudah-mudahan sih kamu yang lagi nungguin album barunya yang bertajuk Where Is My Heart ini, semoga bisa request juga lagunya setiap hari di RRI Pro 2 FM Manado. Kayak hari ini buat Mang yang masih setia banget sama Pro 2 FM, thank you loh udah dengerin Pro 2 FM. Terus terima kasih juga buat siapa nih, Sunde, bener gak sih aku nyebutin nama kamu? Intinya dia hari ini pengen kirim salam sambil request lagu, katanya buat teman-teman di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara aja. Selamat bekerja dan berjuang ya kan? Kita akan lawan cuaca yang panas ini dengan bekerja segiat mungkin ya, sambil nungguin requestan kamu pastinya. Dan untuk teman Pro 2 yang pengen request, ini udah 11:30, jadi kurang lebih masih ada 1 jam lagi untuk nemenin requestan kalian. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang hari ini lagi nonton dari Tulungagung, Jawa Timur, ada yang dari Ternate juga, salam kenal buat Stanley dan Sumarno, plus juga buat Jerry yang hari ini katanya pengen request End of Beginning. Kirim salam aja buat teman-teman staff MBG yang lagi ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Semangat ya untuk kalian semua. So gak usah lama-lama, aku juga mau muterin lagunya Jazz tadi, masih ngutang Samuel Cipta, Jagat Rasa, cocok banget nih sama teman-teman MBG. Masak makanan bergizi yang anak-anak ya.
1: Mungkin langit punya jawaban, dunia yang berhenti berjalan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Teman terbaik kamu.

nungguin requestan semua teman pro 2 ya. Kurang lebih nanti jam setengah satu siang kita bakalan untuk bubaran dulu karena requestan kamu pastinya terbatas banget ya. Apalagi buat yang baru gabung di siang hari ini, buruan deh. Jangan sampai kamu nyesel banget. Yang pasti aku bakal muterin requestan kamu kalau masuk playlist ya. Buat Rusna yang hari ini pengen request lagunya Dadali, mohon maaf banget ya. Aku enggak bisa muterin, kamu bisa ganti yang lain aja, oke? Okay? Terus katanya salam aja lagunya buat suaminya yang jauh di sana, kangen banget sama kamu. Aduh, siang-siang gini ada yang kangen-kangenan ya Allah. Kamu lagi kangen sama siapa nih teman pro 2 kira-kira? Keluarga kamu mungkin, temen ya, atau gebetan? Siapapun dia, semoga kamu bisa bertemu secepatnya ya. Apalagi anak-anak rantau yang lagi nonton live TikTok Pro 2 FM hari ini. Semoga bisa ngumpulin rezeki sebanyak-banyaknya biar bersua sama orang-orang tercinta. Jas, ada juga terima kasih buat kamu yang udah gabung ya. Hari ini ada Kay yang katanya pengen request lagunya Rem Raude yang Bersenja Gurau. Terus ada Mang juga yang pengen dengerin lagunya. Siapa nih? Oh ya, katanya dia hari ini pengen dengerin lagunya Judika. Judika yang mana nih? Judul lagunya kasih tahu ke Dewi ya. Buat Eza juga yang hari ini udah join live TikTok kita, katanya salam dari Tomohon. Wah, salam kangen juga buat Tomohon tercinta, kota kelahiran aku. Kira-kira Tomohon hari ini lagi berangin gak sih? Soalnya BMKG tadi udah ngasih wanti-wanti buat kita yang ada di Manado untuk tetap berhati-hati dengan cuaca yang udah panas banget 33 derajat ini, ditambah sama angin yang cukup kencang ya. Apalagi dengan pekerjaan kita yang bertubi-tubi luar biasa di hari Senin ini, aku bisa ngebayangin kondisi kalian teman pro 2. Jadi stay safe aja dan tetap santai di Santai Siang sambil dengerin lagu requestan kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Sound punya mengata semua orang. This is Raim Laude bersenja gurau yang kemarin juga sempat memecahkan suasana Sumatera Utara. Yang lagi nonton orang Sumatera, coba absen dulu nih di kolom komentar live TikTok kita, karena kemarin Raim Laude itu jadi salah satu line up di sebuah event, dan untuk kali pertamanya juga kayak Raim kesana, itu tuh bener-bener bikin situasi konsernya tuh jadi pecah banget. Dan ini salah satu pembuktian dia setelah 7 tahun yang lalu, sekitar 8 tahun yang lalu lah ya, ngerilis Komang, terus tiba-tiba soundnya jadi ngehits banget di TikTok, terus banyak orang yang lagi itu juga ngeh kalau oh dia ini kan Raim Laude itu sebenarnya stand up comedian, terus tiba-tiba punya buku, ada lagu, terus juga kayak kisah hidupnya sekarang udah dibuat dalam film. Kayak hidup tuh gak ada yang tahu ya teman pro 2, mungkin sama kayak kamu yang mungkin sekarang lagi disibukkan dengan aktivitasnya, lagi berharap ada keajaiban di masa depan, amin aku doakan, karena selagi kamu berusaha untuk mewujudkannya, aku rasa siapapun tuh bisa menikmati masa depan sesuai dengan keinginannya ya. Salam juga buat semua teman-teman MBG dimanapun yang sekarang katanya lagi nonton ya kan, buat Jerry juga terima kasih sudah notice. Yang pasti hari ini aku seneng juga gitu, karena yang lagi nonton agak-agak lumayan jauh ya, tadi ada yang dari Samarinda, terus juga ada yang nonton dari daerah mana lagi ya, Purwokerto, Sidoarjo, ada yang dari Gorontalo, terus kalau gak salah tadi juga ada yang lagi nonton dari daerah mana ya, Tondano, Tomohon gitu. Pokoknya selamat siang aja untuk semua teman Pro 2. Requestan kita masih berlanjut setengah ke depan, AK 2 sesi lagi. Buat kamu yang pengen request, bersabar, karena kalau gak salah tadi juga ada yang request lagunya Beauty and the Beat featuring Nicki Minaj, ya kan, bareng Justin Bieber. Bersabar ya, soalnya aku masih ngutang juga beberapa lagu yang belum aku puterin nih. Tadi ada yang request lagunya Sheila on 7 Sederhana, plus ada Glenn Fredly Romansa Ke Masa Depan yang bakalan kita nikmatin bareng, sambil juga menikmati suasana di kota kamu masing-masing. So don't go anywhere, I will be right back.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Masih di Santai Siang sambil flashback ke masa-masa kejayaannya Justin Bieber. Walaupun sekarang masih ya, cuman kalau dengerin lagu ini lagi tuh kayak flashback juga di momen dia manggung di Coachella tahun ini, nyanyiin semua lagu-lagu yang udah pernah dia jual sebelumnya, kurang lebih per 1-1 atau 2 menit gitu. Intinya kayak dia ngajakin kita untuk flashback ke masa-masa mudanya Justin yang bikin orang envy, tapi sebenarnya itu dia menyimpan luka yang sangat-sangat jelas sih kan. Terbukti lagu-lagu lamanya ini dia jual kembali, terus juga sekarang survive sama single-single terbaru yang udah dia rilis gitu. Dan senengnya lagi ngeliatin dia manggung di Coachella tuh sekarang udah punya apa ya, kayak kehidupan dengan lembaran yang baru, lebih harmonis sama istri sama anak. Terus juga dia kayak kasih semangat baru untuk kita semua para believers ya kan, kaum-kaum millennials yang sekarang udah gak muda lagi nih untuk dengerin single-single barunya. Next time kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu-lagunya Justin Bieber di album yang terbaru, boleh. Kalau sekarang aku mau ngajakin kamu agak nanggung ya, karena masih nyisain requestannya Glenn Fredly, Romansa ke masa depan juga. Terus tadi ada Kiki yang pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter, Tears, sambil nemenin kamu juga yang hari ini lagi menikmati makan siang. Udah jelas pasti Jerry hari ini menu makanannya sesuai MBG kayaknya ya. Buat Sate Garo, selamat bergabung juga. Buat Tia juga yang udah diputerin lagunya, semoga kamu happy dan terima kasih selalu mampir ya dari Pro 2 FM Manado ya. Setelah requestan nanti dia bakal update beberapa informasi olahraga, informasi terkini, ngajakin kamu untuk ngecek-ngecek juga situasi kota Manado seperti apa. Apalagi yang lagi kangen sama kampung halaman kota Manado tercinta ini, selalu dengerin RRI Pro 2 FM Manado aja. Karena kamu gak cuman bisa dengerin lewat radio monitor, selain nungguin live TikTok kita juga, kamu juga bisa dengerin lewat RRI Digital. Mau dimanapun kamu berada, yang penting pulsa dan kuota sinyalnya aman ya. Semakin bagus sinyalnya, semakin bagus juga ya kan siaran Pro 2 FM yang kamu dengar lewat RRI Digital. Kamu juga bisa mantau RRI Pro 1, 2, 3, dan 4 di seluruh Indonesia. Nonton podcast-podcast yang kamu dengerin, siaran kita juga bisa kamu nikmati mati kapanpun ya, dengerin siaran radio luar negeri juga ada. Mau juga kamu baca berita-berita terupdate, bisa kamu share ke media sosial yang kamu punya, atau teman Pro 2 juga pengen berinteraksi dengan sesama pengguna, asal login dulu bisa. Jadi tidak ada kata untuk tidak mendengarkan radio, langsung download aja RRI Digital lewat App Store dan juga Play Store.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih bareng Dewi di Santai Siang. Buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin 97.7 MHz atau lagi streaming via digital, bahkan sekarang lagi nonton live TikTok kita, thank you banget buat kalian semua ya. Aku masih pengen muterin requestan teman Pro 2, tapi gimana dong? Ingin Rasi yang hari ini terlanjur gabungnya agak telat, tapi mohon maaf banget, sepertinya untuk requestan udah selesai, karena setelah ini Dewi mau update lagi beberapa informasi yang penting banget untuk semua teman Pro 2 ya. Jadi yang gak sempet mungkin bisa dicoba nanti di sekitaran jam 3 sore atau next time bisa balik lagi untuk support juga dari Pro 2 FM Manado yang bakal nyemangatin kamu sama requestan semua teman Pro 2. Abis ini Dewi bakalan muterin lagu-lagu yang tersisa ya, sebelum nanti kita bakal mantau info cuaca juga dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Bersemangat untuk kalian semua, apalagi yang lagi menikmati istirahat makan siang hari ini, semoga bisa menambah energi kalian semua untuk fight di hari Senin yang panasnya pol banget.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: menyakiti.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Nampak apa, Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coko mari, siapa tahu, ngana boleh bawa hoki pak kita.
0: Hingga ada judi online. Nim boleh, dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar, DP doi kasih yang asli. Cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh, top up 50, kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal, memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Aduh, Akbar, Pip berisik. Pip banyak lagi DP asap.
5: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
4: Duh, Pip percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli kenal pot kayak gini? Bikin polusi?
5: Ya kan, cuma satu motor, satu kenal pot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
4: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
5: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
4: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
5: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Masih bersama saya, Mama Eka. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Hello.
6: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
7: Hello.
6: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi,

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat sore teman Pradua. Ya, balik lagi dari studio Pradua Parade, temenin teman Pradua di sore hari ini yang terpantau cuacanya udah mulai sedikit redup ya panasnya. Tapi yang masih cerah dan ada berangin-anginnya juga, kayak seolah-olah bikin kita lebih menikmati di menjelang sore hari ini gak sih teman Pradua, karena udah gak ada celotehan terlalu panas di luar sana ya. Oke, hadir kembali di sore ceria bareng Lydia Karisti. Kali ini bakalan menemani kalian selama beberapa jam ke depan, selama jam 7 malam gitu ya. Bakalan seru-seruan bareng teman Pradua di hari ini sore. Hari pertama kalian mulai beraktivitas yang aktif-aktifnya. Udah mulai sekolah lagi gitu ya, udah buka sekolah, terus ada mungkin yang lain lagi repot-repot juga di universitas. Ada juga teman Pradua yang hari ini udah kembali kerja lagi seperti biasa hari Senin ya. Tapi bentar lagi udah mau pulang ya. Oke, aku bakalan temenin kalian semua dimanapun kapanpun pastinya bareng Pradua dengan lagu-lagu hits dan berbagai informasi sore ini ya. Dan buat kaum-kaum yang lagi menunggu waktunya pulang ya, mungkin sedikit santai kerjain kerjaannya kamu, selesain gitu teman Pradua ya, biar bisa pulang tepat waktu langsung absen di gas ya. Oke, Lydia masih bakalan kembali dengerin dulu beberapa single dan update informasi lagi untuk semua teman Pradua di sore ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah. Hits music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: Kami dari
2: Kepo,
1: kalangan elit
0: pencari obrolan. Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
3: Iya bro, tunggu bentar.
1: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
4: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
3: Aduh, bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
4: Hah, aglet?
3: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
4: Oh, itu aglet namanya.
3: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
2: Oh, gitu toh.
1: Chris, udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
3: Iya, udah bro, sorry lama.
5: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
6: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
7: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: It's Music Trending.
2: Oke, itu Mom Radio update lagi sore hari ini, informasi buat kalian semua ya. By the way, hati-hati di jalan aja untuk teman-teman yang di jam segini udah mau pulang kerja ya, atau emang udah selesai untuk MPLS hari ini ya. Terus udah selesai jalan-jalan juga, berbanding terbalik dengan teman-teman yang jam segini baru mau mulai kerja atau mau jalan-jalan ya. Pokoknya dimanapun kalian, hati-hati pakai kendaraan pribadi ataupun umum, hati-hati aja gitu teman Pradua ya. Aku juga mau update dulu buat teman Pradua, informasi sore hari ini datang dari musisi rap asal Brooklyn, JC ya. Memecahkan rekor penjualan tiket konser di Stadion Yankee Bronx New York ya, sebanyak 45.832 tiket nih teman Pradua. Untuk konsernya JC 25 ya atau 25 gitu ya. Terus terjual habis ya, dan melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh JCG sehari sebelum melalui konser JCG 13 dengan 44.916. Jadi lumayan, bukan lumayan sih, udah banyak banget gitu teman Pradua ya. Jadi emang konser ini digelar untuk merayakan 25 tahun album The Blueprint yang dimeriahkan dengan sejumlah bintang tamu juga ya. Di antaranya teman Pradua ada Slick Rick, ada Eminem, ada juga Pharrell Williams. Kemudian ini sebagai bentuk juga penghormatan, Jay juga mengundang gitu ya Slick Rick ke atas panggung untuk mengawali penampilannya melalui lagu The Rules Back.

0: Egi, kamu ngerasa nggak? Sekarang tuh semuanya serba impor. Dari makanan sampai energi. Padahal negara kita tuh kaya banget loh.
1: Iya bener. Bayangin deh kalau kita bisa swasembada. Beras dari petani lokal, listrik dari matahari, dan air bersih dari sungai sendiri, iya kan?
0: Nggak cuma itu juga loh. Tapi sekarang pemerintah juga lagi mendorong ekonomi syariah, ekonomi digital, sampai ekonomi hijau dan biru.
1: Ekonomi biru? Ekonomi biru tuh yang manfaatin laut bukan?
0: Yes, bener banget. Ekonomi biru tuh memanfaatin laut tapi juga menjaga kelestariannya. Jadi tetap produktif tapi gak merusak.
1: Wih, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal keberlanjutan dan kedaulatan negara.
0: Nah, itu dia. Mandiri itu bukan cuma keren, tapi penting juga untuk masa depan kita.
2: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar

Saya ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi

0: Itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, Lydia masih temenin kalian semua dengan lagu-lagu hit sore hari ini, juga menemani semua aktivitas teman perdua di jam segini ya. Gak kerasa udah jam 4 lebih 36, 35 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih temenin kamu dengan lagu-lagu hits dan pastinya bakalan ngobrol juga. By the way, kalau mau nanya gimana Seninnya kamu nih teman perdua, lumayan bikin happy kah? Excited banget atau gimana nih? Apalagi teman-teman yang hari ini kayaknya ada yang baru aja masuk ke jenjang lebih tinggi lagi, kayak SD ke SMP, SMP ke SMA ya, SMA mungkin ke universitas juga ya. Gak kalah juga nih sama adik-adik kita yang dari TK ke SD gitu ya, pasti excited banget. Untuk kalian semua yang hari ini juga dari MPLS-an atau emang naik kelas aja dan udah mulai sekolah ya, gimana hari Seninnya kamu? Ya pasti berbeda-beda dong ya. Ada yang memang kayak merasa liburannya belum apa ya, belum cukup. Ada yang merasa udah gak betah banget liburan, pengen sekolah, jadi pastinya excited ya. Ada yang kerja gak cukup weekendnya, tapi ada juga yang kejar setoran kerjaannya ya, jadi Seninnya tuh pengen cepet aja tuh dateng ya. Jadi berbeda-beda sih teman perdua ya. Semoga juga sampai sore hari ini aktivitas ya kalian lancar, apapun yang dilakuin gitu teman perdua ya. Sambil pastinya kita bakalan terus menemani kamu dengan lagu-lagu hits pastinya dari perdua dan updatean informasi. Kita dengerin dulu ada beberapa single, diawali sama Sabrina Carpenter dengan Espresso, spesial buat teman perdua.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Oke, update lagi ya informasi teman Pro 2 di menjelang pukul 17 lebih di menjelang pukul 17.00 ya. Karena ini jam 4 lebih 54 menit. Aku masih hadir dengan berbagai informasi untuk semua teman Pro 2. Kali ini datang dari film horor Backrooms yang kali ini segera hadir dalam platform digital setelah mereka tuh mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Ya udah pernah nonton ngasih tahu ya. Dan teman Pro 2, Studio A24 ini mengumumkan film ini bisa disewa ataupun dibeli secara digital mulai pertanggal 14 Juli nanti ya. Memang sebelumnya Backrooms ini sendiri menjalani pemutaran perdana pada 7 Mei 2026 kemarin ya, sebelum mereka tuh resmi tayang di bioskop di 29 Mei. Nah, hanya dalam waktu sekitar 1 bulanan, film horor ini atau film horor independen ini ternyata berhasil menjelma menjadi fenomena global. Jadi Backrooms yang disutradarai sama Kane Parson menyebutkan juga dalam debut penyutradaran film panjangnya ini bahwa film ini diadaptasi dari serial web buatan sendiri yang memang terinspirasi dari kisah urban legend internet yang populer gitu teman Pro 2 ya. Jadi aktor pemenang Oscar Chiwetel Ejiofor memerankan karakter Clark, dan sementara itu ada Renata juga yang dipercayakan sebagai Mary dalam film ini. Nah, selain itu juga teman Pro 2, di balik layarnya Backrooms ini melibatkan sejumlah nama besar industri film sebagai produser. Ada James Wan, ada Osgood Perkins, kemudian Shawn Levy, sampai Peter Chernin ya. Walaupun emang rilisnya tuh berdekatan dengan film horor yang satu ya, ada Obsession, tapi bisa dibilang juga sukses di pasarnya ya, tapi ini Backrooms sendiri tetap mampu menarik perhatian penonton dan berhasil meraup pendapatan global sebesar 349,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitaran di 5,6 triliun. Wah, banyak banget nih teman Pro 2 ya. Oke deh kayaknya. Ini jadi informasi juga di sore hari ini tentang film-film untuk semua teman Pro 2. Nanti aku bakalan update lagi informasi terbaru untuk semua teman Pro 2. Pastiin kalian tetap dengerin Pro 2 Mana Teman Terbaik Kamu. Sambil juga yang pengen selalu bergabung bareng kita di sini harus download aplikasi streaming kita RRI Digital ya. Buluan download sekarang juga.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: It's music trapping.

0: V. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Bila 7,7

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: ada di huruf E sih?
1: Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
2: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante.
4: Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Iya, teman berdua ya, menit ke 40 lepas dari pukul 17 ya. Sebentar lagi aku masih bakalan update lagi informasi teman berdua buat kamu semua. By the way, di sore hari ini lagi pada ngapain? Cuaca masih cerah ya, teman berdua, masih mendukung juga semua aktivitas. Udah pada ngopi belum nih teman berdua? Ada kan pasti di antara kalian tuh yang hobinya ngopi jam segini gitu teman berdua ya. Ada juga yang kalau udah ngopi pagi ya, ngopi sorenya udah di skip. Tapi ada juga yang kalau pagi ngopi, sorenya juga ngopi, apalagi kalau cemilannya tuh pas banget. Kayak pisang goreng ya, atau sesuatu yang kalian bawa dari pengucapan kemarin, nasi jaha tapi nggak jahat banget gitu ya, karena enak. Kemudian ada juga dodol ya, aduh kayaknya pengucapan Minsel juga kemarin banyak ceritanya gitu teman berdua. Yang pasti untuk yang capek hari ini pulang kerja mungkin istirahat lebih awal lagi gitu teman berdua ya. Oke, Lydia masih bakalan temenin teman berdua dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado ya untuk mendengarkan lagu bernuansa Islami hingga azan maghrib nanti buat teman-teman berdua kaum muslimin dan muslimah.
1: 97,7 Pro 2 FM Manado.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan meminta terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. It's music update.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, thank you karena kalian masih setia dengan Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Lydia Karisti dan pastinya teman-teman ya. Selamat beribadah untuk kaum muslimin dan muslimah di hari ini ya. Kita update lagi informasi untuk teman Pro 2, teristimewa updatean informasi cuaca ya. Beberapa wilayah di Sulawesi Utara kayaknya udah janjian banget malam hari ini bakalan berawan hingga cerah berawan ya. Jadi menurut prediksi gak bakalan hujan, baik itu di kota Manado, Bitung ya, sebagian besar wilayah Minahasa, Bolmong, dan juga sampai ke kepulauan ya. Tapi terus hati-hati karena anginnya lumayan gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin keluar rumah, aku tuh sering juga di dalam rumah ya teman Pro 2, terus ngelihat keluar banyak pohon-pohon yang gerak-gerak gitu karena angin tuh, takut aja. Gak tahu ya, karena emang aku penakut kali ya untuk masalah angin ya. Kalau mungkin hujan ya menurut aku biasanya aku berani digas aja, yang penting pelan-pelan. Tapi kalau udah disertai yang namanya angin, aduh kayaknya aku berasa lebih khawatir gitu ya. Jadi untuk kalian yang di dalam maupun di luar rumah, tetap hati-hati. Pastikan juga teman Pro 2 yang mau keluar rumah tuh barang-barang dibawa juga diingat. Terus kalau kendaraan juga safety gitu ya. Dan malam hari ini yang mungkin baru sampai di rumah udah kelelahan banget karena sebenarnya ada mengalami kemacetan pas pulang ya, mungkin sedikit istirahat dulu baru mandi air hangat gak sih teman Pro 2? Tapi jangan terlalu panas, hangat-hangat kayak suam-suam kuku aja gitu teman Pro 2, karena kan cuaca juga walaupun angin kayak angin pantai gitu istilahnya, kalau istilah aku sih ya kayak angin pantai, jadi agak panas gimana gitu ya. Jadi mungkin air hangat dulu biar sedikit rileks badannya ya. Baru pastinya selesai mandi dengerin Pro 2 pastinya ya. Aku masih bakal nontonin teman Pro 2 sampai jam 7 dengan lagu-lagu hits. Dan selepas itu ada Jihan yang nantinya bakal nontonin kalian di Jaga Malam.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting.
0: Flash Info.

0: Hits Music Terupdate.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade. Sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa

0: ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
1: Flash Info.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
1: That's right.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

97.7 Radio FM, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Soalnya aku bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam, teman-teman Pradua, dengan beberapa lagu yang nemenin kalian pulang ngantor atau yang lagi di dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya guys. Semoga hari ini tidak ada head Monday. Semoga hari ini kalian semua diberi kelancaran, diberi mood yang baik untuk menjalani hari Senin ini. Bagaimana harinya? aku selalu doain kalian yang terbaik guys. Pokoknya abis ini bakalan, selain ada updatean-updatean, bakalan ada lagu-lagu yang nemenin kalian semua. Terus juga ada music live chat gitu ya. So make sure teman-teman dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Sebelum kita lanjut teman-teman Pro2, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro2 FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Gak pakai repot, gak pakai ribet gitu ya, karena dengan satu handphone aja kalian udah bisa akses Pro2 dan juga kalian bisa menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Salah satu yang paling menyenangkan adalah kalian bisa live chat bareng kita semua di sini, nggak cuma sama aku dan teman-teman penyiar, tapi juga teman-teman Pro2 lainnya di comment section yang udah disediain di RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang Pur!

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Edit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia, oh iya benar sih, benar-benar.
1: Gitu, jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya, gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya bener.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenange.
0: Yoi, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenange. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman Produ masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
1: Iya,
0: bener kan?
1: Iya,
0: elah. Penyiar bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya, gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Iya. Kan kayak tadi ya.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton nih jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuman maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
2: Secara general.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tantamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata personal siapa ya. Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi
0: salah.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gua bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang apa kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya ya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi ke Tiffany atau
0: tidak? Adakah selip-selipan gitu ya?
1: Kayak curhat sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong, gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman yang ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk waktu realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan? Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar ngestimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat,
0: sih.
2: Wah, bikin refresh banget.
0: Bener sih, bener-bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Aku ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
0: Weekdays.
2: Weekdays.
0: Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Ke
2: Taiwan. Ke Taiwan seru banget Kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih itu ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar
0: kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenanga. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.

0: Life Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Life Chat.
2: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
1: Jangan bersedih ya.
2: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
1: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
3: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
1: 16.
2: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya.
3: Tapi
2: ngomongin putus cinta gitu.
1: Wow. Bener.
2: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
3: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
1: Wow.
3: Versi yang sudah punya pengalaman.
1: Asik.
3: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
1: Benar.
3: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
2: Yang punya lagu gak selamat ya.
3: Selamat, kameramen tidak selamat.
1: Kameramen tidak selamat.
2: Oh iya, iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
3: Iya betul. Ya,
2: ternyata sama juga kayak Tiffany.
3: Gak apa-apa lah.
1: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
3: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
1: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu ya.
3: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
2: Meskipun geradakan gitu jalannya.
3: Meskipun geradakan
2: jalannya.
3: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
2: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
1: Betul.
2: Berarti salah jalan.
1: Bener. Gak salah.
3: Lewat-lewat rumah warga.
2: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
3: Alternatif puncak.
1: Iya.
2: Puncak mas.
1: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
1: Oke. Gimana tuh maksudnya?
3: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
1: iya
3: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
1: Ini tengil.
3: Ini tengil, mungkin ada sedikit keikhlasan.

0: galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
1: Bener sih, si itu siapa?
0: Siapa? Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
1: Enggak juga, bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo, lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
1: Iya, itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Betul. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya. Ya apa, gue bisa kok. Gue bisa.
1: Iya, gue lu siapa?
2: Tetap nangis ya tapi tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
1: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus dari diri sendiri.
1: Betul. Gitu. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus banget gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
0: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
2: Oza.
0: Tiba-tiba NR-nya.
1: Iya juga sih.
0: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang ref-nya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke.
2: Penasaran sih, gue penasaran. Jadi penasaran ya.
1: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa.
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Woo.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan,
0: hampir belasan. Oke. Wow, kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Benar.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Dan kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: okay sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
0: dan
2: musik-musik tengil kan, NPD gitu.
0: Bener sih, cocok gitu.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener nggak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga. Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena kakakmu juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar.
2: Kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
2: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Kali, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan. Biar terus? Kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Jadi
2: aku bapak aku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak kelihatan. Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Enggak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang berarti.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya enggak ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ibaratku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi, enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan. Yuhu.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa,
1: Kata
0: ini
1: siapa?
0: Menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh, memar.
2: Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Iya.
1: Gitu ya. Kayaknya gak lavender juga deh. Kayaknya gak lavender ya.
0: Wang ini. Iya.
2: Tiba-tiba lavender tuh kan ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang. Terlalu
2: ya. Ya suka nempel di casing. Iya.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Udah. Iya, benar benar.
1: Move on deh
2: gitu. Move on deh gitu karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Bener.
2: Mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
0: itu,
2: aja.
0: Itu.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih, berapa kali?
0: Anggap aja berapa kali ya.
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu benar.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya
1: benar. Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin
2: Kau bagian
0: ref. Aduh,
1: versi Ozan apa?
2: Refnya?
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat teman Pro2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP. MV-nya? Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: Oke. YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro2 NRI.
1: Okay.
2: Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses ya selalu buat kata siapa,
0: yes,
1: ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza version.
1: Iya, benar-benar. Gak usah kayak gitu.
2: Oza Kenanga gitu.
0: agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tifa di Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: habis. Buat dengerin, yes, lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube. Tifa di Kenanga. Dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tifa di Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro2.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
2: Tiffany Kenanga.
1: Kita ketemu lagi besok. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat. Bila 7,7 Pro 2 FM Manado.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih bareng Jihan teman-teman di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian sampai di jam 12 malam nanti. Kita bakalan ngobrol-ngobrol ringan gitu ya. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Peredo FM, teman terbaik kamu.

0: video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

Masih bareng Jihan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Buat kalian semua yang hari ini udah cukup lelah gitu ya, dan weekend pun gak mempunyai waktu untuk me time atau quality time sama orang-orang tersayang, apalagi nge-update video lagi film-film yang ada di bioskop, salah satunya Backrooms. Ini jadi kabar terbaik dan juga kabar bagus buat kalian semua, teman-teman Pro2, di mana film horor Backrooms sendiri bakalan hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Jadi studio 24 mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli 2026, besok gitu ya. Dan sebelumnya Backrooms sendiri menjalani pemutaran perdana di 7 Mei 2026 sebelum resmi tayang di bioskop di 29 Mei. Hanya dalam waktu sekitaran 1 bulan doang nih, teman-teman Pro2, film horror independen ini tuh berhasil menjelma menjadi fenomena global yang menurutku juga ini salah satu film yang bagus, bikin disturbing iya, horornya tuh beda gitu ya. Dan Backrooms sendiri disutradarai sama Kane Persons dalam debut penyutradaraan film panjangnya. Film tersebut juga diadaptasi dari serial web buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta populer bertajuk sama juga Backrooms. Dan untuk aktor-aktornya, salah satu yang oke banget karena ada aktor pemenang Oscar Chiwetel Ejiofor, correct me if I'm wrong gitu ya, itu tuh memerankan karakter Claire sendiri, sementara Renate Reinsif dipercaya sebagai Mary. Film ini juga dibintangi oleh Mark Duplass, ada Finn Bennett, dan juga Lucita Maxwell, dan masih banyak lainnya. Di balik layar sendiri, Backrooms melibatkan sejumlah nama besar industri film sebagai produsernya. Di antaranya ada James Wan, ada Osgood Perkins, dan juga Shawn Levy. Hingga Peter Kernin, susah banget sih nyebutnya. Meskipun dirilis berdekatan dengan film horror Obsession yang gak kalah kerennya, gak kalah populernya gitu ya, yang juga sukses besar di pasaran, teman-teman, tapi Backrooms mampu menarik perhatian penontonnya karena dia tuh berhasil meraup pendapatan global sebesar 347 juta dolar Amerika Serikat atau sekitaran 5,6 triliun. Jadi menurut kalian, kalau misalnya kalian gak punya waktu, terus juga kalian gak pengen ketinggalan film-film yang lagi update, ada Obsession, terus juga Backrooms gitu ya, Backrooms sendiri bisa kalian beli untuk kalian nonton secara pribadi, gak usah ke bioskop. Karena aku juga gak tahu ya masih ada apa enggak di bulan ini, harusnya sih masih ada gitu, teman-teman Pro2. Jadi buat kalian semua yang gak punya banyak waktu, ini bisa jadi rekomendasi film yang bisa kalian beli. Gimana nih menurut kalian? 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy. Hit music. Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Pro 2 dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaran siaran kami hari ini di tanggal 13 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Saya Jian Umar dan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman. Kita akan berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah dari Republik Indonesia, program Dua Manado yang kamu perlu ikuti melalui NSA Pembuat Produktif Manado bersama saya Sultan Judi membawakan program siaran hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dan dari Puncak Tikala, terima salam kami, selidara tetap berdara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang.

lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

berbagai negara. Wah, keren-keren ya teman berdua, patut ditiru. Oke, itu dia informasi yang kedua. Info

0: 102 FM.
1: Oke teman Pura, sekian info Pura. Aku masih tetap stay tune terus dong dengerin Dina. Saya mau pesan info Pura FM Manado. Teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi

0: Kata makian.
1: Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Yen, semua musuh from Perfect Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Baik, unit menjudit milik lo bukan di sepada. Selamat pagi, teman Pro 2 pada pagi hari ini. Ya, teman Pro 2 ketemu lagi ya bersama aku di milik lo bukan di sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan setelah hari Minggu kemarin bersama aku di sore ceria, hari ini detik ini pagi ini ya bersama aku kembali di sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan seperti biasa, aku akan mengikuti semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya, teman Pro 2. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kecil, lagu-lagu yang wajib kamu dengarkan, yang wajib ditempel di gendang tinggal kamu semua ya, teman Pro 2. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk semangatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Nice FM Manado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resmi RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya, teman-teman. Jadi kamu kan enggak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke, teman-teman. Dan next line ini masih akan ada informasi dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, sudah mail kalau bukan di Nasa Popo Sofa Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nah, saya pun bisa memperoleh Manado, teman terbaik. Kamu bikin with me, judi mulai kalau bukan di Sepada, selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini. Ya, teman berdua, info ini kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Sama radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih siaran Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih siaran Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses di dalam satu platform rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi, sekarang Nesa Pembesan Pro FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau. Oke teman berdua, dan nanti pada pukul 7 kita akan masuk ke morning tracklist ya, sampai pukul 8 nanti akan menaik kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, saya Gunung Tuang melihat kalau bukan di Nesa Pembesan Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's Music Trapdate.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's music.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hits terbaru di Pro FM.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.